0: mane.
1: Prodigy Record.
2: Tiba tiba mikirku nak buat kaitkan siapa faran tu ini lagi salah.
3: Siulika raga ku tiba tiba cici. Tiba fak buka nasan tiba tiba mandalu tahu lunsur raga tiba korazi lava. Sama-sama ya pun don nak buat.
2: Marna sefa yuku me apa ni rafal siwe. Ilaza ni tumpkan lamli sahaja ni sini terlayu ni sini
3: skosa dah laza.
2: Estava de vapoices,
3: de gela lafta be com que irmão, mas
2: de gela.
3: São coisas com lara, coco, mas sim, da letra salva, né?
2: Sabe? Juro.

Vak tata vak sinna tsakan zay vo vak lela kiza win pana tsatsy fandotra tany kosa zay alano iambonoro lalana reo miepakipy manano lasa mitsimotsa ordiry raha maraina eloia angambaretiredina.

gasi isika zay anangane ndao iaraka hanangona lovato fototry ny malagasy isika no hanangane fifanomezatanana hanovana ny fototry ilay tanogasy

0: तुम कुवा भी
1: Zindida ni natunga ni tena mreni raki amsi fulu reni natunga na piantu ni pano gazeti avir kuni javata nteni kitam zai enaru pano politika resi ni rekita rewa varifa chanda enaru raisi nai ni nai zai di vitra de mvurtato isi de arakala zai notewe zanti ni tamtaru tsumvoko naru ratsumagita vabula zai javata nruanzo di vital isi fa ntena isi nge di zoi matungi zai ton fulu alndah Santinin ringi, zano nisan tukna rekita taunatan fulalda, amam nistu. Di tinan lazawi, faizan rai. Nu afaka panatsa, nlalapam rinana, sizan rai nu ampi, nu aniri, mba tizalin voko malakasi. Sati tinan nukon zanmizi, mfawoka tia tonareo takal naina. Zain tinan natuko. Zizavate, amso ftonzovin bula misi tinan rai. Ka ini, you lewen tanda fikir macam tuju, cakap kami ni, anir ni simpulan dah, cakap kami ni anir lebih ni sekretari pancakan ni sadar miri, dua denis sana ni, lajakan orang bulan misfizan sana fana jana dua denis sana, bulan misfizan itu macam.

0: ग्लास तुम कफाफ ही।
1: Indeed, ya itu ternyata tuh pak nggak pam di fontana nama, fontana nama saya nggak bakar.
2: Nu
1: aku tuh saya lu sih tapi aku nih demand ini, gas demand ini kan ini pak butir bom ada nyak itu. Di sini tuh nggak banyak tuh. Saya om lift standar mana mesti maru. Nampak dia tuh kan nampak tuh itu mobil dan nampak tuh itu. Namu tuh mesti mereka di lalu tuh bisa Zai marah nampu. Ah, sami tanda nafusin ya nampak di tungsi nampak pantura atau bila nampi ni. Kau kau pasal mikan di samba mai mikod di lalu tu saya gambar ni.
3: Aiy, Zai mahu kau nampak kuras di marah kan di seluruh apa? Ya tu standar mana gambar ni? Zai mitu eh tunggal laksa. Kali si bila standar mana sah? Nawan ni sopir, nawan pandi tungsi, nawan pandi bisklet. Zai tiada lagi sahaja. Zai ni mahu tampat sama di lalu ni mikod. Bukan saya ni, mana lah tu kan?
4: Tu mana lu? Tapi, ini kan orang yang dia sekarang taksi terus kan? Dia itu kot mana? Saya ni bukan lekas kan ini ada orang macam siapa ni? Siapa saja yang dia itu dah na bis ni sini? Ini macam kira kan dia lusa sih kamu, lusa lah lu yang taksi terus ya lu ni tak kok? Ya kita jadi lu dia tu, macam kan macam mana ya? Yom le shish kan sungguh kan orang bebas, yuk patung kan le motor. Nisha tu ni sakti, elam ni susah dije. Nanti dije orang sokir kan orang mana kau, mana kau. Le kita dah nak isi dia kan, mau bukan nak kusi sengaja sate. Ah, dia kita sampai deh, waktu ni. Mafia sekarang fuzi ni le, anu mereka fuzi zanya mesti ya, yang fitu rasa sengkara zanya, zanya. Azai pantani nak kita nak naro pam zai. Si om brode hulur ya, zai tu dah tu, hulur ya, si mukara zani. Bayi lain orang mandi, kita cara tu, mana nak pasti yang kita katakan dulu sengkara zai. Zai zani.
5: Ya tu, sesuatu di motor di dinding dah, tu kini tu kini anak termi. Bakara karasan karena taru butir kol season betul ke reaksi tangkisak yang limut tu di sini tuan. We macam mudi semua na utar tuan di. Jadi kita na rumus tuan fakat mistun le straputai di kiri di limit. Mandi maklum rumah ni juga season cekuas. Lalu kalau tu ni tuan di ni pan di ni panetin. Ni panitia nak tu zanya, ini mandi murah pasi tunggayan luar apa ini, pasi tunggayan luar apa ini, ingat tak?
6: Kecik, biasa kan zan tu bilam mandi zan, kalau biasa kan tu bilam lawas, kalau macam tu biasa kan taksi tu. Tapi tu tu lalu zan ni, ini tu taksi bus tu tu, tu tu zaman dia zan tu, dia zaman macam ni asal ella kan, nanti tu dan nanti tu bilam itu semari, kita setiau zan. Atau kan ni, lepas alam tanam ni, alam tanam na cendih macam apa itu sian macam apa ini.
0: Shout out tumpuklah, shout out tumpuk faham.